0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Butuh semangat?
2: Iya, Rockstar.
3: Iya, iya, dibungkam.
4: Iya, dibungkam, Rockstar. Nggak masuk ya. Udah, gue jadi ngomong deh, Rockstar. Ternyata dibungkam sama Yuyu.
3: Ya dibungkam sama keadaan.
4: Gue membungkam diri sendiri. Kalau ada yang lain sukanya membungkam, kalau gue suka kayak kayak cukup diam deh. Lebih baik bungkam diri sendiri.
3: Tapi kalau aku jadi Weda ya, kalau aku dibungkam ya, pasti aku langsung post di sosial media.
4: Oh gitu.
3: Aku ceritakan kepada seluruh dunia tentang apa yang terjadi sama aku hari
4: jadi
3: ini.
4: Jadi kamu suka mengumbar-umbar masalah di sosmed?
3: Iya, aku suka mengumbar. Kenapa?
4: Nanya aja sih.
3: Kamu gak suka?
4: Enggak sih. Jujur gak? Mengerikan ya. Nah, jadi kali ini kita bakal ngobrolin yang seru dong, Star. Yes. Apalagi sekarang ini kan lagi banyak nih penggunaan sosmed. Terus ada juga
3: instan sekarang.
4: Instans. Terus juga ada threads.
3: Threads.
4: Yes. Pokoknya hal-hal sosmed-sosmed yang baru, fitur-fiturnya tuh mulai makin banyak, makin seru juga, Rockstar.
3: Betul.
4: Dan ada juga nih dua tipe manusia, dua tipe Rockstar.
3: Iya.
4: Jadi ada yang tim post apa aja di sosmed. Jadi kalau udah habis foto langsung dipost. Atau ada juga yang walaupun udah difoto-foto tapi udah disimpan untuk kenangan pribadi, arsip gitu.
3: Karena nih kita juga bakal ngebahas ini dari sisi studinya ya, Rockstar.
4: Yes.
3: Kira-kira kenapa ya yang membedakan orang yang sering ngepost sama enggak? Kalau misalnya Yuyu sendiri ya, Yuyu tuh tipikal orang yang sering untuk ngepost ya. Apapun keadaannya saya akan ngepost, apalagi kalau misalnya saya lagi ngebuat GJ.
4: Oh gitu, di post. Oke, kalau lo mau bayangin Rockstar di studio tembus pandang ini, Rockstar, Yuyu barusan joget TikTok dan tangannya metal. Jadi buat lo yang berpikir ini ngapain sih dia lagi joget TikTok,
3: lagi
4: beneran
3: joget
4: Rockstar
3: aja.
4: Jadi emang ekspresifnya, cara mengekspresikannya langsung bergerak gitu ya.
3: Nah kalau Weda sendiri gimana nih?
4: Kalau gue sendiri jujur pilih-pilih. Jadi bukan yang benar-benar semua hal harus diposting, tapi emang ya udah hal-hal yang dirasa penting, ada momennya baru aku post. Bahkan yang gak dipost kemarin mungkin karena baju jelek kali ya. Karena kan sebenernya kalau kita ngomongin sosmed itu kan pasti harus
3: memberikan
4: tanda kutip
3: yang terbaik
4: sempurna.
3: Ya, iya, yes. Betul banget.
4: Jadi kalau misal bajunya gak layak, siapa tahu di bagian lengannya ada bolongnya gitu, Rockstar. Atau mungkin di bagian lehernya agak lecek-lecek gitu. Biasanya agak sungkan untuk ngepost. Takut di komenin. Biasanya Aca ini tukang komen, "Wen, itu bajunya lecek gitu. Kok lecek sih, gak disetrika ya?" gitu. Biasanya ada netizen pengasut.
3: Aduh, perfeksionis banget kawanku ini ya, Rockstar.
4: Begitulah, Rockstar. Pasti banyak tipe juga, jadi kamu bisa sharing-sharing sama kita.
3: Yes, pastinya bisa dari WhatsApp di 0811-380-7878.
4: Bisa juga di Instagram kita di @therockinglife.bali. Dan pastinya untuk kamu yang baru join sama kita di 87.8, topik kita hari ini adalah, kamu itu tim post apa aja di sosmed atau tim santai, nggak semua harus di post. Sharing-sharing lah sama kita ya.
3: Yuk!
5: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: It's Evan Perdazam. You're listening to the Rocky Left Bali, where everyone can be a rock star. This one is for you, rockstar.
1: Yep.
0: By David Guetta featuring Zara Larsson.
1: Yes, pas banget ya lagunya. This one for you. Yang pastinya yes, kita tuh selalu menyediakan, memberikan yang terbaik buat kamu ya, rockstar. Apalagi nih lagi musim liburan banget ya, Wet. Kalau kamu sadar, aku nih kerasa banget. Jadi setiap aku terus aja. Belum ngomong masalahnya dia.
0: Udah kebaca kebanyakan ngomongnya.
1: Excited banget pasti kan?
0: Yes.
1: Iya, soalnya nih Rockstar lagi banyak banget liburan, jadi setiap pulang kantor itu tuh aduh di bypass tuh macetnya pol.
0: Karena Yuyu pergi liburan macetnya.
1: Bukan dong saya.
0: Aku kira dia perginya pakai iring-iringan gitu loh, Cha.
1: Ini masih jam 8.26 ya, Weda.
0: Yes, okay.
1: Jangan keluarkan medanku dulu ya.
0: Oh gitu, Weda. Jangan. Oh masih ditahan 2 jam ini ternyata Rockstar.
1: Iya. Bukan diiring-iring aku. Kamu kira aku kan sampai kau kan udah kan.
0: Kalau dia iring-iringannya nih gini naik becak itu yang
1: iya,
0: becak di samping itu.
1: Motor,
0: becak motor.
1: Iya.
0: Negak motor dia.
1: Lanjut. Nah, jadi tuh kayak lagi ramai banget, aku tuh kayak ngeliat ih, apalagi kalau masuk ke daerah Nusa Dua kan, itu tuh salah satu tempat yang pingin banget aku bisa staycation di sana itu, Wet.
0: Yes.
1: Tapi memang kemarin itu belum ada waktunya. Jadi aku akan mencari weekend-weekend ini dan promo-promo di mana aku akan bisa liburan di sana, iya. Dan pastinya buat kamu rockstar yang mungkin punya planning pingin liburan bareng keluarga, bareng adik kamu, keponakan kamu yang lagi libur sekolah, pas banget nih. Soalnya ada unlock luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi penawaran spesial buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua dengan menggabungkan sentuhan French Art the Beaver dengan keramahan dan kehangatan khas Balinya. Mulai dari pengalaman kuliner sampai spa yang relaxing.
0: Ada,
1: bukan itu aja. Kamar dan suite yang pastinya bakal manjain liburan kamu nih, rockstar. Dan pastinya selain itu kamu juga bisa dapetin yang namanya potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam ya. Dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ingat ya.
0: 30 ya.
1: Besok berarti kan?
0: Hari ini 30.
1: Hari ini 30.
0: Ya, jadi hari ini batas terakhir untuk pemesanannya ya. Yes.
1: Jadi kamu bisa pesan hari ini untuk hari ini terakhir nih ya untuk promonya, tapi kamu bisa nginap sampai tanggal 30 September. Jadi kamu bisa pilih-pilih deh itu, rockstar. Ditambah lagi ada banyak banget penawaran spesial buat member All Accor Life Limitless. Jadi nikmatin penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusadua. Sekali lagi @sofitelbalinusadua.
0: Ya, yes, rockstar, dan tentunya kita masih ngobrolin tentang kamu tim post apa jadi sosmed atau tim santai nggak semua harus di posting.
1: Iya.
0: Dan akhirnya udah ada yang bergabung sini, rockstar.
1: Ada siapa?
0: Ada Puspa.
1: Puspa
0: Ningsih, rockstar. Jadi katanya aku adalah tim nggak semua harus di post di sosmed. Kayak nggak semua orang harus tahu apa aja yang terjadi di hidupku sih. Bahkan aku punya second account pun gak membuat aku ngepost semua hal. Karena ya kayak ngapain sih? Gak semua orang harus tahu hal-hal apa aja yang udah terjadi pada diriku. Karena bisa jadi kalau kita terlalu oversharing, nantinya akan jadi bumerang di hari selanjutnya.
1: Ya ampun. Jadi bumerang langsung aja digerakin badannya. Kan bumerang.
0: Enggak lucu sih, jelek sih. Jelek sih bumerangnya.
1: Makasih ya.
0: Dan dari Puspa juga request rockstar Ariana Grande, I Had That I Made You Love Me. Siap, kenapa tuh? Ada apa nih sama kekasihnya? Seneng aku rockstar kalau ada yang gini-gini. Itu mode sebenarnya. Dia benci, Ca, kalau dia ternyata bikin kamu cinta dia. Hei Puspa.
1: Puspa, apa kau marah-marah orang kau pagi-pagi?
0: Dan pastinya kita masih ngobrolin tentang topik ini, rockstar. Dan katanya menurut Adelia, ini Mbak Adelia, Mbak Adel dari Westin, bukan?
1: Bukan dong, beda dong.
0: Jadi, karena psikolog. Jadi psikolog yang Mbak Adelia, psikolog yang dikutip dari Kompas. Jadi kebiasaan curhat di medsos ini sebenarnya wajar, rockstar.
1: Tuh.
0: Bisa jadi bentuk pengekspresian emosi atau kebutuhan dapat validasi dari orang lain. Dan respon komentar juga, tanda suka atau pesan dukungan yang emang sering bikin ngerasa diterima dan perhatian. Jadi tujuan kita ngepost itu adalah untuk dapat semua validasi.
1: Betul.
0: Itu Rockstar.
1: Tapi ini Adelia juga jelasin ya. Jadi ini tuh masalah dilakukan harus ada kontrol. Jadi kalau misalnya ini dilakuin tanpa kontrol, itu tuh jatuhnya jadinya oversharing.
0: Yes.
1: Jadi psikolog klinis juga yang namanya Winona Lalita juga nambahin nih Rockstar. Manusia itu kan makhluk individual sekaligus sosial.
0: Yes, yes.
1: Jadi emang kita tuh tetap butuh yang namanya privasi buat diri sendiri. Tapi di sisi lain juga butuh terhubung sama orang lain kayak gitu.
0: Jadi ditambahkan
1: harus balance
0: juga
1: lah ya.
0: Harus balance semuanya ya. Dan ditambahkan juga Rockstar dari Winona juga. Jadi batas antara ruang private dan juga publik itu di medsos terutama yang sering jadi kabur atau yang disebutnya juga boundary diffusion, dan karena itulah ada yang ngerasa wajar-wajar aja untuk sharing semua hal, tapi ada juga yang lebih milih untuk jaga jarak dan pilih-pilih apa yang dibagikan. Kayak Puspa barusan Rockstar, jadi katanya beliau ini memilih-milih untuk ngepost biar gak jadinya tanda kutip oversharing.
1: Betul, kalau Weda juga tadi ya, pilih-pilih ya. Kalau aku gas aja.
0: Kalau you oversharing berarti Rockstar over. Dan pastinya kamu masih bisa sharing-sharing Rockstar sama kita, tapi jangan sampai oversharing. Tapi kalau oversharing juga nggak apa-apa. Sharing-sharing lah sama kita via WhatsApp di 0811 38 07 878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Dan kita puterin requestan dari Puspa Ningsih ini, Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

0: Yes, Rasta, that was Roni Parulian with Walls Akhir Zaman. Jadi kita diajakin untuk berdansa, menari, untuk menikmati dunia ini, rockstar.
1: Betul.
0: Nikmat dunia mahal yang kau dustakan.
1: Betul. Apa lagi yang bisa kita lakukan, rockstar, selain menikmati setiap hal yang ada? Kenapa ya hari ini mulutku belibet banget?
0: Belibet, gak apa-apa, ya, gak apa-apa, it's okay.
1: Apakah aku butuh ditampar gitu?
0: Tapi yes, ditamparnya pakai rambut aja. Tapi jangan mau segepok dolar ya. Rambut aja, cepat aja, tampar aja. Ngeri ya, ada Rockstar. Dan begitulah Rockstar, nikmatilah dunia. Dan tentunya nikmati bersama orang-orang tersayang kamu, dimanapun kamu berada. Dan untuk kamu Rockstar yang sedang di perjalanan, selalu hati-hati, jaga keselamatan. Sekali lagi, dan tidak henti-hentinya kita ngingetin kamu untuk ngebut boleh, tapi tetap pelan-pelan. Gimana tuh?
1: Gimana? Ngebut boleh, tapi tetap pelan-pelan. Gimana, Wak? Cok,
0: susah ya?
1: Dulu.
0: Dan termasuk juga untuk dalam hidup kamu, Rockstar, gak apa-apa untuk pelan-pelan. Gak harus berlomba-lomba kok, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan kamu, Rockstar. Jangan, gak apa-apa, jangan berlomba-lomba, tapi pilihlah yang kebutuhan terbaik. Yang terbaik, yang bisa memprovide semua kebutuhan kamu, terutama kebutuhan dapur kamu, Rockstar.
1: Betul banget. Apalagi nih Rockstar, sekarang buat kamu yang udah punya planning, pingin belanja atau memperbarui isi dapur kamu, cus buruan belanja di Dapur Prima. Karena sebentar lagi bakal beda nih Rockstar. Bakal lebih seru, lebih menyenangkan, dan pastinya lebih mudah. Karena Dapur Prima sedang menyiapkan kejutan yang baru. Jadi buat kamu nih Rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini tuh bakal lebih seru. Kenapa? Bikin kamu untung banyak. Dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu makin spesial.
0: Yes.
1: Nah, kira-kira dari tadi pasti kamu sudah bertanya-tanya.
0: Yes, ya kan? Biar gak wonder ya Rockstar, langsung aja ke Instagram mereka di
1: Dapur Prima Bali.
0: Yes.
1: Dan pastinya lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima.
0: Yes, Rockstar. Dan pastinya Rockstar, buat kamu yang baru stick around di 87,8 FM di Rockin' Life Bali. Jadi kita kali ini masih ngebahas tentang kamu itu tim post apa aja di sosmed, atau tim santai nggak semua harus diposting kok, tenang aja.
1: Iya, betul gitu banget. Karena tadi kita ngebahas juga ya, ternyata emang ada penelitiannya ya Rockstar, dari Psikologi UGM Universitas Gajah Mada. Itu juga nemuin kalau orang yang ngerasa lebih nyaman ekspresiin diri secara online cenderung lebih sering pakai medsos dan lebih terbuka secara emosional. Jadi orang yang sering ngepost itu tuh katanya emosionalnya lebih open lah gitu. Tapi penelitian itu juga nyatat mereka yang sering sharing gak selalu berarti dapat lebih banyak dukungan dari orang lain, kadang malah sebaliknya. Jadi kadang dia ngerasa, kan tadi kalau kita lihat di sebelumnya ya Rockstar, itu tuh ngebahas orang yang sering ngepost karena butuh validasi. Tapi kadang ketika dia udah ngepost, validasinya gak dapat, jadi biasanya
0: kecewa ya. Kalau Yu pernah gitu gak sih, misalnya kayak kamu ada ngepost reward, mungkin self reward kayak gue lagi makan ini, misalnya tujuan adalah untuk guys komenin dong atau likein storyku, dan gak dapet itu, kamu pernah gak?
1: Pernah, langsung aku hapus 5 detik kemudian.
0: Oh serius? Gitu ya Rockstar?
1: Pasti, wanita ya, wanita tuh kalau misalnya sudah tidak menemukan
0: sesuai yang diharapkan ya.
1: Iya, kayaknya ini agak alay deh, gua hapus aja deh gitu.
0: Yes.
1: Nah kalau Weda pernah gak?
0: Kalau aku jujur gak, karena aku tidak pernah mengekspektasikan apapun di sosmed gitu. Walaupun misalnya kayak contoh aku ngepost kerjaan, karena kebetulan aku selain announcer jadi aku MC juga Rockstar. Kalau kepoin mau ke Hari Weda boleh A-nya 2. Jadi biasanya aku juga ngepost recap MC gitu ataupun memang kerjaan seputar itu, termasuk juga kegiatan mahasiswa karena aku sekarang masih di semester 6 FYI. Jadi mungkin ada sekelibat waktu kita ngepost pengen deh like-nya ntar banyak atau enggak komennya banyak. Dan ketika mungkin 2 hari 3 hari aku ngepost, aku kan selalu mantengin siapa sih yang komen like gitu. Cuman ya sudahlah, yang penting sudah terpost gitu. Karena tujuan aku ngepost adalah untuk portofolio gitu loh.
1: Iya sih. Jadi tergantung sama kebutuhan ya,
0: Bun.
1: Dan di sisi lain juga ada justru sengaja membatasin diri posting hal pribadi. Jadi ada orang yang memang punya Instagram tapi gak punya profile.
0: Yes.
1: Gak punya foto. Tapi bukan karena dia gak punya cerita ya Rockstar, tapi memang karena sadar aja gitu, gak semua orang tuh bakal relate sama respect apa yang dia post gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi banyak lah versi-versinya. Dan pasti akan terbelah Rockstar menjadi dua versi. Jadi untuk lo yang sekarang lagi nyetir, yang belum kesampaian untuk gabung, yang belum kesempatan gabung sama topik kita hari ini, silahkan dipikir-pikirkanlah. Kamu tim yang mana? Apakah kamu tim yang ngepost terus, gak masalah ngepost apapun, update benar-benar kayak setiap menit akan story kamu titik-titik, atau justru kamu adalah tim yang ya udahlah di filter lagi yang mana oke untuk dipost, yang mana enggak gitu. Atau mungkin kamu tim yang akan beralih, sharing-sharing lah sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.balirockstar.

0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 98.7.8 FM. This is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, dan thank you untuk kamu yang selalu stick around di 87.8.
0: Yep.
1: Dan jangan khawatir, karena kita masih akan nemenin kamu sampai jam 10 pastinya dengan seluruh requestan-requestan lagu kamu. Dan sayangnya untuk hari ini kita udah dulu untuk ngobrolin tentang kamu itu tim post apa aja di sosmed atau tim santai, nggak semua harus diposting.
0: Bener banget, karena tadi kita udah ngebahas ya dari berbagai POV ya Rockstar. Dari studinya,
1: ada.
0: Dari psikologinya,
1: ada.
0: Dari kita berdua,
1: ada juga.
0: Dari Rockstar-nya juga.
1: Yes, betul. Dan pastinya seru banget kita untuk sharing-sharing dan dapat POV-POV yang berbeda Rockstar tentang topik ini. Dan jangan khawatir, karena besok pastinya kita masih akan membawakan topik yang berbeda lagi Rockstar.
0: Betul.
1: Dengan pastinya selalu ada improvement terkait dengan topik kita yang akan semakin seru di tiap harinya.
0: Benar banget. Dan pastinya Rockstar, setiap orang tuh punya cara beda untuk memaknai momennya mereka.
1: Yes, yes.
0: Jadi mau kamu sering posting atau kamu tipe kalau orang yang jarang posting, semuanya baik gitu loh, gak ada yang salah gitu. Karena balik lagi kenyamanan diri kamu sendiri. Begitu.
1: Betul-betul Rockstar, balik lagi. Yang penting jangan oversharing kalau bisa Rockstar. Tapi kalau kamu tipenya adalah yang oversharing dan nyaman dengan hal itu, ya sudah, dilakukan saja Rockstar. Dan pastinya harus semakin lebih bijak lagi dengan sosmed ya. Jadi apapun konten yang kamu posting harus diperhatikan juga Rockstar, biar gak malah memicu huru-hara.
0: Yes.

0: Yes, S1 Brother Zam, you're listening to The Rocky Life Baling Way. Everyone can be rockstar.
1: Yes, masih barengan Yuyu Medley dan juga Harry Weda ya, rockstar yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 nanti. So, rockstar gimana sejauh ini? Kamu lagi apa? Atau mungkin sudah bingung memikirkan kira-kira bentar lagi mau sarapan apa ya?
0: Yes, yes, yes, betul-betul. Atau mungkin... justru yang bingung adalah Yuyu.
1: Kenapa?
0: Bingung mau sarapan di montonnya apa gitu.
1: Iya, lebih ke mau sarapan apa di monton, tapi bukan. Lebih mikir hari ini monton makanannya apa.
0: Oh gitu ya. Yes, yes, yes, yes.
1: Pokoknya
0: yes.
1: Saya sekarang adalah monton hunter.
0: Dan kalau ngomongin tentang siang hari, Rockstar yes. memang adalah jam-jam yang rawan. Mulai dari jam rawan ngantuk.
1: Betul.
0: Atau jam rawan mulai benar-benar perutnya keroncong ya. Kalau lo rockstar di jam segini apa yang biasanya lo lakukan? Kalau gue sendiri biasanya adalah dengan minum kopi. Dan saat ini masih proses order kopi ya. Jadi silakan om driver, silakan dipercepat menuju studionya iya. Karena kami sudah kengantukan.
1: Kita sangat ngantuk banget.
0: Ngantuk banget ya. Contoh you biasanya kalau ngantuk apa yang biasanya kamu lakukan biar gak ngantuk?
1: Bergerak.
0: Lebih gerak ya?
1: Iya, lebih banyak gerak. Soalnya kalau misalnya aku ngantuk, minum kopi tuh kayak gak mempan gitu.
0: Gak ngaruh.
1: Gak ngaruh sama sekali. Jadi kayak aku harus bergerak gitu loh. Kayak jalan sana, lompat di tempat. Kayak gitu. Tiba-tiba tidur juga berdiri.
0: Cuman kamu sebagai warga Medan, pernah gak sih ngerasain ada perbedaan apa sih sama kopi-kopi yang kamu minum di Bali sama di Medan?
1: Oh beda, beda.
0: Kalo lebih horas gitu.
1: Lebih horas. Jadi kalau habis minum
0: lebih menendang ya.
1: Horas gitu.
0: Lebih kencang atau gimana? Atau sama aja justru?
1: Sama tapi dia lebih pekat.
0: Lebih pekat.
1: Menurutku ya, aku ngerasanya lebih pekat.
0: Yes.
1: Jadi kalau di Medan itu tuh ada satu kopi itu yang terkenal banget, kopi Sidikalang.
0: Kopi Sidikalang namanya Rockstar.
1: Iya, kopi Sidikalang karena dia dari Sidikalang.
0: Oh, Sidikalang itu nama daerah ya.
1: Iya, nama daerah dan itu dingin banget, wet. Kamu tahu Kintamani dingin?
0: Yes.
1: Dua kali lipat Kintamani.
0: Oh, lebih dingin.
1: Jadi kalau kamu ngomong tuh
0: ada asapnya.
1: Iya, benar-benar
0: dinginnya ya.
1: Dingin banget.
0: Yes.
1: Sedingin sikat doi.
0: Ah, gitu. Gitu Rockstar memang kalau selama berbulan-bulan ini udah jalan sebulan Rockstar. Jadi gue sampai bosen sih ngomongin tentang sedihnya Yu ini. Cuma enggak apa-apa, marah kita nikmati sedihnya Yuyu untuk sampai menemukan dambaan hati yang baru.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga dia menemukannya di hotel ini.
1: Soalnya aku setiap siaran ya Rockstar. Nih kalau biar kamu tahu ya, kita punya studio itu tuh transparan. Jadi kita seperti dalam akuarium.
0: Begitu ya. Betul betul.
1: Tapi enggak ada airnya aja.
0: Bedanya kalau di sini dingin ber-AC Rockstar. Kalau mungkin di akuarium dingin juga tapi berair.
1: Dan lembab ya.
0: Betul betul. Kalau ini Rockstar, cara untuk menghilangkan ngantuk adalah dengan power nap.
1: Power nap ya. Ya.
0: Kalau kamu pernah power nap sebelum?
1: Pernah. Sering banget.
0: Sering
1: sekarang.
0: Ya.
1: Setelah siaran
0: pasti ngantuk ya. Jujur Rockstar, gue tuh sebagai seseorang yang dicap pelor oleh banyak orang. Biasanya cara gue untuk benar-benar ngilangin ngantuk adalah dengan tidur. At least mungkin 15 menit, 30 menit udah sampai tidur ya, udah ada recharge.
1: Langsung ke recharge ya.
0: Betul betul.
1: Nah kalau kamu gimana nih Rockstar? Kamu kalau misalnya ngantuk kamu ngapain? Bolehlah sharing sama kita. Atau mungkin kamu punya tips buat kita berdua, boleh banget. Langsung aja bisa dari Instagramnya kita.
0: @rockylife.bali dan betul. Bisa juga di WhatsApp kita di 0811-380778. Sekalian boleh juga update-update kondisi jalanan kamu Rockstar, mau tempat kerja atau mungkin hari mau liburan bareng keluarga, share-sharing lah sama kita. What we gotta do right here is go back.

0: Aduh capek tadi habis workout.
1: Oh
0: workout
1: gitu.
0: Di studio.
1: Pokoknya tau lala dia.
0: Lemes banget pak.
1: Udah aja.
0: Mau di bus nih.
1: Oh enggak sih.
0: Enggak. Aduh kasihan.
1: Begitu rockstar jam ini rockstar aku yang berteriak rasanya. Capek banget rockstar rasanya di jam-jam ini apalagi kita harus sudah bangun dari pagi-pagi kan. Cuman nih sudah rockstar kerja namanya kerja.
0: Yes.
1: Menghibur namanya menghibur.
0: Yes.
1: Marilah kita terhibur dengan kita dengan kami.
0: Maksudnya gimana?
1: Udah mulai aneh ini omongannya rockstar. Gitu lah rockstar. Dan untuk kamu rockstar yang lagi berangkat kemanapun, hati-hati di jalan. Dan untuk yang baru landing di 87,8 FM,
0: yep.
1: Bukan ya, baru landing di Bali rockstar. Udah mulai aneh nih ya. Baru landing di Bali, selamat datang di Pulau Bali, Pulau Dewata, pulaunya para surga.
0: Pulau para surga.
1: Iya, pulau surga kenalannya.
0: Kenapa ada paranya?
1: Kalau kita para manusia masuk surga.
0: Amin.
1: Amin Tuhan.
0: Amin.
1: Dan pokoknya rockstar
0: bisa.
1: Semangat terus untuk hari ini.
0: Yes.
1: Kalau mungkin kamu bingung-bingung nyari makan siang rencananya hari ini apa, ya udah tanya aja ke WhatsApp kita di 0811-380778. Ada Aceh yang bakalan ngasih rekomendasi makanan Bali untuk kamu rockstar.
0: Yes.
1: Dan kita akan balik lagi ke topik tadi rockstar. Karena ini ada dokter Ardi yang baru banget joinan sama kita.
0: Hai dokter.
1: Dan FYI rockstar topik kita tadi di jam 8 menuju jam 9 adalah kamu itu tim post apa jadi sosmed atau tim santai nggak semua harus diposting.
0: Yep.
1: Jadi katanya dokter Ardi, katanya tergantung mood, haha. Karena kadang kalau ada konten edukasi tentang anak itu atau yang bermanfaat, yang aku posting tapi kalau momen jarang-jarang atau hal yang menarik baru aku share juga. Oke, berarti yang di posting-posting memang yang bermutu yang udah dikurasi tentang edukasi anak atau yang bermanfaat.
0: Yep.
1: Dan yang diposting momen-momen jalan-jalan yang jarang banget dilakuin gitu rockstar. Jadi nggak ada yang harus selalu posting, lebih ke kalau ada yang memang mau dibagikan aja. Selamat pagi Medo, Yuyu dan Rockstars. Selamat
0: pagi.
1: Streaming hari ini sambil streaming menikmati liburan. Oh, liburan hari ini Dokter Andi ya.
0: Apa itu liburan?
1: Liburan, definisi liburan adalah hari ketika kita tidak bekerja. Catat Yuyu, liburan aja kalau tahu.
0: Takut banget.
1: Dan katanya Dokter Andi lagi libur pagi ini masih di Sangtu? Liburan dulu Sangtu? Sebelum nanti seorang lanjut praktek lagi di Kulhan Dalung ya Ayah Bunda. Oke, okay. Sampai bertemu Ayah Bunda yang nanti akan bertemu Dokter Ardi di Kulhan Dalung ya. Terima kasih. Dan beliau juga request lagu 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect. Siap, sudah kita masukkan ke dalam list kita. Dan mungkin kita akan sharing-sharing tentang permedanan dan perbalian rockstar.
0: Betul.
1: Mungkin kita mengomongin apa hari ini Yuyu?
0: Kita akan mengomongin tentang bagaimana caranya kita berkenalan.
1: Kenalan. Oke. Okay. Kalau kenalan versi Medan gimana?
0: Kenalan versi Medan itu
1: Assalamualaikum Mamang.
0: Oh, bukan. Bukan dong. Itu Betawi dong.
1: Betawi.
0: Assalamualaikum.
1: Sunda. Sunda, Bu. Kamu gimana sih Yuyu nih?
0: Maaf ya.
1: Oh, gitu. Oke, okay, kalau versi Medan gimana?
0: Kalau versi Medan itu yang pertama harus kita siapkan adalah kepercayaan diri.
1: Kepercayaan diri.
0: Iya. Suaranya, intonasinya harus pas kalau enggak salah di H.
1: Ha.
0: Ha. Halo.
1: Ih sumpah gak lucu loh, kesar males banget.
0: Aca ketawa, Aca ketawa.
1: Enggak, Aca pura-pura ketawa ya kaca. Terus
0: dan tuh kita kenalan tuh harus tegas gitu kayak halo gitu kan, kayak hai siapa nama kau dek gitu kan.
1: Gitu.
0: Terus kita kalau cewek tuh harus jual mahal dikit lah.
1: Kenapa gitu? Kenapa
0: kayak,
1: gitu?
0: Ih apa nih abang ini? Macam kenal kali kita ini. Ya makanya dek, kalau gak kenalan, kenalan dulu dek. Kan ada pantun, tak kenal mah tak sayang. Kalau udah kenal sini abang kutumbuk. Aku bilang gitu lah.
1: Sumpah gak nyambung, sumpah. Pake gak nyambung Yuyu.
0: Itu nyambung Medan.
1: Enggak. Ya udah. Terus.
0: Enggak, cewek Medan itu susah diajak kenalan.
1: Oh gitu. Contohnya, coba cap, aja kenalan Yuyu sebagai wanita Medan tulen.
0: Aku tuh bukan wanita yang gampang.
1: Coba kita kenalan. Halo dek, namamu siapa? Oh mau dia ngomong.
0: Nggak mau.
1: Oh ya udah rockstar.
0: Aku nggak mau. Aku tuh kayak anti banget ketemu manusia kayak siapa? Kayak
1: oh gitu. Iya gitu. Udah rockstar kita udahan deh ngomong manusia. Oh gitu, anti ya. Yeah. Berarti emang unik ya. Jadi memang istilah jual mahal gitu.
0: Iya, kalau cewek Bali itu kan kayak kelihatannya tuh lemah lembut. Kalau cewek Medan tuh kelihatannya tuh kayak siap untuk berantem aja gitu.
1: Oh gitu, pemberani ya Rockstar ya. Betul,
0: iya.
1: Betul, betul. Tapi biasanya bahasa yang digunain cara kenalannya gimana?
0: Ya kayak gitu pakai
1: ngomongnya?
0: Ngomongnya kayak lucu juga ya jaket kau gitu.
1: Oh
0: kayak,
1: gitu, basa-basi dulu. Ya,
0: kita bisa langsung yang kayak, ih cantik banget, gak bisa.
1: Oh aku biasanya tanpa basa-basi, so kenalan.
0: Iya kita gak bisa.
1: Hai Chan, namanya siapa gitu?
0: Oh kita enggak.
1: Enggak ya?
0: Kita tuh harus ada basa-basi dulu misalnya.
1: Eh rambut kau bagus sekali lah Wak gitu.
0: Kita gak boleh bilang kayak gitu.
1: Oh boleh?
0: Itu tuh sarkas kalau di Medan.
1: Oh bahwa sarkas?
0: Iya kayak misalnya kita, misalnya teman kita pakai baju cantik, terus kita bilang, ih cantik kali kau, itu sarkas.
1: Oh berarti harusnya bilang jelek?
0: Enggak jelek juga.
1: Tapi?
0: Ya. Tapi kayak ih,
1: buruk ya?
0: Enggak dong.
1: Oh bukan.
0: Kayak, ih cocok juga kok pakai itu.
1: Oh cocok, lebih gitu ya berarti.
0: Iya.
1: Memang beda culture. Kalau Aca memuji orang gimana? Harus langsung kayak, ih bagus ya baju kayak warna biru gitu atau gimana?
2: Kalau perempuan biasanya
1: sekarang
0: kalau mereka
2: nggak percaya gitu.
1: Oh, jadi
0: Rockstar
1: karena Aca anti mic ya. Jadi dia barusan bilang kalau versinya Aca, kalau dia mau kenalan sama cewek, ceweknya gak akan ngegubris dan jawabnya prep gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau dengan lelaki, hai Ayu gitu. Oh gak pernah memuji. Kalau aku selalu memuji siapapun Rockstar.
0: Enggak,
1: jadi
0: pernah memuji aku.
1: Kalau gue, kalau lu Rockstar ikutin TikToknya Coki Sitohal. Jadi aku lagi sekarang mau mempraktekkan itu. Jadi ketika ketemu orang, hai kamu hari ini tampak kokoh sekali. Lucu sih ketemu orang terus kita bilang, kamu kokoh banget ya.
0: Ini apanya yang kokoh?
1: Dirinya atau yang lainnya? Ya udah langsung kita puterin. This is 5 seconds of summer with She Looks So Perfect.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya @Louis and Friends Fitness.

0: It's Van Brother Adam, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar. Pasti ngeselin gak rockstar setiap kita masuk lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu harus kita fade.
1: Emang, emang kalau udah namanya Weda, pasti kita akan dikasih anti-klimaks.
0: Oh gitu, iya. Jadi bagian bagus-bagus lagunya dihilangin ya,
1: dihilangin
0: gitu
1: rockstar. Kenapa? Karena Weda ngajarin kita rockstar. Lebih baik itu kayak biasa-biasa aja daripada kita tuh kayak terlalu
0: luar biasa. Oh gitu. Terlalu sempurna kayak
1: iya,
0: aku.
1: Sempurnanya.
0: Stop, di blacklist. Okay. Gak boleh. Dan maunya rockstar, terima kasih untuk aku kamu yang udah joinan sama kita rockstar hari ini untuk ngobrolin topik kita tentang persosmedan hari ini. Dan pastinya kita akan masih ada kesempatan ngobrol sama kamu terus seterusnya rockstar. Yes. Pastinya di GMAR dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
1: Betul banget. Dan pastinya besok kita bakal balik lagi buat nemenin kamu. Jadi mulai hari ini udah boleh disiapin besok pengen request apa, pengen curhat apa, pengen ngobrolin apa aja. Dan pastinya kita bakal ngajakin kamu untuk ikutan topik harian, ngasihin kamu info-info yang asik banget ya, rockstar.
0: Dan mungkin rockstar salah satu rockstar menjadi panutan, terpanut adalah Dr. Adi mungkin rockstarnya. Jadi kalau lo tahu, Dr. Adi itu setiap joinan sama topik kita akan selalu mengirimkan long text. Itu kayaknya sepertinya udah dapat contekan topik dari Yuyu kemarin-kemarinnya. Jadi di setiap pagi udah ready aja. Atau mungkin udah ada template openingnya ya, dok ya. Dan hari ini Dr. Adi spesial dengan kita via streaming. Terima kasih Dr. Adi. Dan hari ini tumben nih Kak Ilma ngajoinan sama kita. Ada Mami Jen biasanya juga yang request lagu. Jadi mungkin kalau hari ini belum kesempatan untuk joinan sama kita, besok-besok masih bisa banget.
1: Boleh.
0: Dan request lo lagu sebanyak-banyaknya. Tadi kayak Kak Ide bagus, tadi kita puterin kurang lebih 4-5 lagu. Tadi banyak banget. Dan vibesnya Piala Dunia. Memang ya, Cah. Sekarang udah berapa? Berapa besar, Cah?
1: 32 gak sih?
0: 32. Karena satu besarnya ada di kamu, rockstar.
1: Oh ya. Totwit.
0: Ah, jelek banget, gak suka totwit. Dan pastinya rockstar, terima kasih untuk kamu udah joinan, udah request lagu. Sekali lagi, berkali-kali kita bilang terima kasih yang kamu, untuk kamu yang udah stiker 87,8. Jangan ketawa.
1: Makanya pelan-pelan kalau ngomong naik.
0: Aku emang suka ngeren. Gak suka pelan-pelan. Ya, seluruh rockstar, hari Weda pamit.
1: Iya, Weda pamit.
0: Yes, I have a rockin' day.
1: Bye, rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

Gila kan Rockstar, ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu Rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo. Jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur Prima.

Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NME.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, 3 tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1 sama, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1 sama dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Danas Wardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NMI.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, 3 tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1-1, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1-1 dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Danas Wardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' Life News Update. Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NME.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, 3 tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1 sama, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1 sama dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Dara Suwardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
2: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
3: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NMI.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, 3 tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1 sama, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1 sama dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Dara Suwardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

walaupun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu semuanya.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominating. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NME.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, 3 tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1 sama, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1 sama dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Danas Wardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

tampil live kali. Pernah gak sih kamu mikir gitu Rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah pas banget nih, karena Anante Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi Anante Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif Rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada Hyrox Experience Quest, ada padel competition, dan juga ada promo day pass special yang bisa menjadi pengalaman lengkapnya fasilitas dari Arete Sport Complex. Dan untuk promo membership Grand Opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefit yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial media silakan dicek di @aretesports.bali dan juga Palas Fit Ground. Sekali lagi aretesports.bali dan juga Palas Fit Ground. Dan Arete Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojoy, Red Bull, Ransong Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, Sias Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, Asadu Wakil Life Bali as media partner.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu.
3: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Bikin Live Bali. Masih di Drive and Jazz Rockstar, masih bareng sama saya Dinas Wardana. Dan kita masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Kita ke sini dulu yuk.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

0: pelatih negara lain ya. Ada tuh pelatih negara lain yang saya lihat tadi bahkan dijemput di bandara pun enggak. Kasian, ya kan? Coba kalau di sini menang nggak menang tetap kita apa ya? Kita katain lah. Kalau menang kita katain bagus. Kalau kalah dihujat netizen. Lihat tuh sosial media Justin Bieber.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can...

kita bacain peruntungannya Messi, peruntungan kamu aja deh kita bacain. Yang bersio kerbau, yang lahir aku lupa deh tahunnya. Kalau ngomongin sio kerbau ya, minggu ini sio kerbau itu periodenya positif ya kan. Lebih percaya diri buat ngambil keputusan yang selama ini tertunda. Sabar, konsisten, dan harus punya karakter kuat. Karirnya ada peluang untuk menunjukkan kemampuan lewat proyek baru atau tanggung jawab yang lebih gede. Atasan, rekan kerja itu mulai memperhatikan dedikasi kita. Dan tipsnya adalah prioritaskan yang lebih penting. Dimana keuangan kamu lebih stabil, jangan boros ya. Buat yang single, ada kesempatan ketemu sama orang baru yang cukup terbuka lewat lingkungan kerja atau teman-teman. Buat yang punya pasangan, komunikasi seperti biasa jadi kunci. Dengerin aja dulu, gak usah lo sautin. Karena kalau lo sautin ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Buat kesehatan, secara umum keadaan fisik cukup baik. Dan juga lo butuh lebih banyak tidur. Power nap boleh, karena malam banyakan begadang ya. Kalau pengen sio kamu dibacain, langsung deh kasih tahu kita. Langsung boleh WhatsApp, boleh lewat Instagram. Ada linknya di situ, tinggal.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

cuman berkat radio airplay. Dirilis tahun 2000 dan lagu ini gak dijual sebagai CD single di Amerika. Dan walaupun terkenal banget, lagu ini gak pernah dirilis dalam album. Dirilis sebagai soundtracknya Romeo Must Die. Dan ini adalah debutnya Alia sebagai artis, dimana dia actingnya bareng sama Jet Li. Dan ini jadi lagu paling sukses gitu. Diproduserin sama Timbaland, dituris bareng sama Static Mayer. Dan kombinasi keduanya itu menghasilkan beat futuristis yang jadi khas R&B awal 2000-an. Intronya ngambil inspirasi dari I Know You Got Soul, punyanya Eric B dan juga Rakim. Khususnya kalimat ikonik yang It's been a long time. Langsung kita dengerin yuk, yang lagunya pernah menangin Grammy Award Best Female R&B Vocal Performance dan masuk nominasi Record of the Year. Ini dia Alia dengan Try Again.

0: Yeah, The Rocky Life Bali. Dara Suwardana, Rockstar. Masih nemenin kamu sampai jam 8. Dan ini adalah topik panas yang akan kita bahas hari ini. Apa? Macet aja dulu.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Hari ini kita akan membahas tentang isu yang panas banget di Indonesia, di mana latihan militerisasi dalam kehidupan bekerja sedang terjadi, ya kan? Turut berduka untuk teman-teman yang meninggal dalam latihan alat tentara ini. Tapi kita akan membahas tentang militerisasinya sendiri. Jadi istilah militerisasi dalam kehidupan bekerja itu ngacu pada budaya kerja yang adopsi nilai, struktur, dan pola kepemimpinan ala militer. Bukan berarti perusahaannya benar-benar dijalanin sama tentara ya, tapi cara mengelolanya dan pekerjaannya menekankan disiplin ketat, hierarki, dan juga kepatuhan tanpa banyak pertanyaan dan target yang harus dicapai apapun kondisinya. Kita akan bahas lebih banyak, tapi lo jawab dulu deh. Menurut lo, kalau ada sikap-sikap militer dalam bekerja, lo setuju apa enggak? Kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention The Rockin'

dia the fucking like Bali. Kita ngobrolin soal militerisasi dalam karir atau kehidupan kerja Bapak. Beberapa cirinya yang terjadi. Ini kita gak ngomongin latihan yang sedang terjadi ya, tapi ciri-ciri militerisasi dalam dunia kerja itu yang pertama adalah adanya hierarki yang kuat. Keputusannya datang dari atasan dan jarang banget diperdebatin gitu. Terus berikutnya adalah budaya perintah adalah perintah, dimana gak perlu lu banyak nanya, instruksinya dijalanin. Dan disiplin waktunya ketat, targetnya dianggap penting daripada proses. Terus loyalitas sama perusahaan dianggap sebagai nilai utama, dan kritik itu dianggap sebagai salah satu apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu gitu. Nah, kenapa banyak perusahaan nerapin kayak gini? Karena jadi disiplin itu penting banget dalam beberapa industri, termasuk manufaktur, logistik, penerbangan, rumah sakit, dan juga organisasi keamanan. Nah, lo gimana? Lo setuju gak sih ada sistem militer seperti ini dalam dunia kerja? Kasih tahu kita lewat WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Nah, kalau kita ngomongin soal dampak positif nih ya, dari militer yang diterapkan, ini sebenarnya ada banyak. Mulai dari keputusan yang lebih tepat, tanggung jawabnya jelas, disiplin, dan juga dibilang efektif saat menghadapi krisis. Nah, saat-saat seperti ini, ada juga dampak negatif yang muncul. Mulai dari orang jadi gak kreatif karena kerjaannya monoton. Dan juga beberapa orang yang tidak siap itu jadi gampang burn out. Terus psychological safety, terutama buat kita milenial dan juga Gen Z nih, adik-adik kita biasanya lebih rendah. Karena ya taulah kita sendiri, saya nih, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Bukan mental breakdown lagi, breakdance kayaknya. Dan juga dibilang komunikasinya bisa terjadi satu arah, dimana kebanyakan adalah perintah bukan sharing gitu. Dan tingginya angka turnover. Karena ini banyak banget dibahas di sosial media, kenapa cara militer ini dihindari? Yang pertama gak fleksibel dalam jam kerja, terus kesempatan diskusinya itu dikecil, pengembangan dirinya kecil, keseimbangan hidupnya ya tergantung orangnya. Dan juga lingkungan kerja yang disebut kurang suportif. Ya kurang suportif apa, namanya lo juga ngerjain kerjaan dari orang gitu kan ya. Dianggap dirinya susah berkembang. Tapi menurut gue gimana? Nanti aja kita bahas deh. Sharing aja Rockstar, menurut lo militerisasi atau ala militer di dunia kerja itu masih relevan gak sih? Kasih tahu kita WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention The Rockin'

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

Eros Warden, Drive and Jive masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti, Rockstar. Kita udah sampai di ujung dimana kita membahas, agak deg-degan sebenarnya saya membahasnya, militerisasi atau kerja ala militer di dunia kerja kita cocok apa enggak. Menurut saya, selama kita bisa beradaptasi, oke-oke aja. Selama kerjanya bagus, oke-oke aja. Selama banyak ngeluh, kerjaan apapun, mau slow santai, mau kerjaannya seperti apa, kalau lo banyak ngeluh dan emang gak niat kerja, ya mau gimana lagi. Kecuali

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Eh, kamu ngerasa gak sih akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
3: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
2: Hah? Diskon gede?
3: Eits, belum boleh bocor.
2: Hindong, dikit aja.
3: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

Love Silent Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah jam 7 gini, udah lo harus move on dari kekalahan Jerman, kekalahan Jepang, kekalahan Belanda. Tapi kemenangan kita datang kapan lagi? Datang bentar lagi di Dapur Prima, karena sebentar lagi akan beda, lebih seru, lebih nyenengin, lebih gampang, lebih mudah. Karena Dapur Prima sendiri lagi nyiapin kejutan yang baru buat kamu, buat Rockstar, buat pelanggan setia Dapur Prima. Kejutan. Ini akan lebih seru, bikin kamu untung banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Cari aja jawabannya sekarang di sosial media dari Dapur Prima, di @dapurprimabali. Sekali lagi, @dapurprimabali. Kamu lihat buat ngelengkapin kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, atau kalau kamu punya restoran, villa, dan usaha kuliner kamu, lengkapin semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Your everyone is a rockstar. Namanya juga rockstar gitu kan ya. Kalau dulu rockstar tuh bawaannya adalah orang yang kayaknya gaya hidupnya metal banget. Kalau sekarang gaya hidupnya aktif banget nih. Soalnya sports complex paling lengkap di Bali akhirnya hadir, akhirnya buka buat kamu. Namanya Arete Sports Complex di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Jadi Arete Sport Complex adalah perpaduan tepat yang gabungin konsep olahraga, wellness, dan aktif lifestyle rockstars di Bali. Dirancang pakai ekosistem yang lengkap, mulai dari lifestyle sampai networking dan tentunya banyak fasilitas olahraga. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, akan ada banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin. Seru-seru semuanya. Dari pagi akan ada fun run, ada high rocks experience class, sampai ke padel competition. Ada juga promo day pass special untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya. Nah, jadi kamu harus datang ke Arete Sports Complex. Dan di sana kamu bisa nikmatin promo membership grand opening. Banyak banget benefitnya yang bisa kamu nikmatin untuk mulai gaya hidup aktif. Jadi cek info lengkapnya, registrasi sekarang di sosial media at aretesports.bali, sekali lagi aretesports.bali, dan juga Palace Fit Ground, sekali lagi Palace Fit Ground, L-nya 2 ya. Dan Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Clio, Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMGI Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali S Media Partner.

0: Salem Entertainment Media The Wakin Live Bali. Darah Suwardana masih di sini. Reven Jeff masih nemenin kamu. Dan tentunya kalau kamu pengen apa ya, hiburan dikit gitu, film-film mungkin yang bisa bikin kamu kayak oh, seringan film. Boleh, kita akan kasih di recommended movie. What do you know about the multiverse?
1: When the rhythm start to play, I need to be nervous. Recommended movie.
0: Recommended movie kita kali ini berjudul Minions and Monsters. Emang film animasi, tapi gak semua film animasi itu adalah untuk anak-anak ya. Bisa juga kita yang dewasa menikmati buat ngilangin stres dikit gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang petualangan Minion. Ya kan, mereka Minion ini ceritanya kan kita udah tahu ya, mereka ini alien, lalu prasejarah ada juga. Jadi Minion ini cerita berlatar belakang Hollywood di tahun 1920-an, di mana mereka lagi bikin film, terus mereka pengen nyari monsters atau makhluk-makhluk menakutkan untuk di film mereka. Jadi Minion ini kerjasama mengeluarkan satu makhluk hijau, terus abis itu malah mereka tanpa sengaja ngelepasin monster-monster berbahaya yang mengancam bumi. Cara nyelamatinnya gimana? Lo tonton sendiri aja. Langsung cek, udah ada tayang di bioskop mulai hari ini. Minions and Monsters.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu gak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Hai Citylinkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama Citylink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi Citylink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi Citylink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi Citylink dan klik citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NME.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, 3 tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1 sama, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1 sama dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Danas Wardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Feelingers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Update. The Rockin' Life News Update. Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Garib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NME.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
1: From the world stage straight to your rockin' life. Here is your World Cup update.
0: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, tiga tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1-1, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1-1 dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Dara Suwardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: miliar rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama kita dari liputan6.com, Iran menyatakan menolak usulan pemerintah Prancis untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazim Gharib Abadi, operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz adalah kewenangan negara mereka dan negara lain tidak berhak mengintervensi. Sebelumnya Prancis dan Oman memberikan usulan untuk pembersihan ranjau setelah disetujuinya gencatan senjata di Selat Hormuz. Berikutnya dari CNNIndonesia.com, atlet tenis Indonesia Janice Chen lolos ke babak kedua Wimbledon 2026 yang diadakan di All England Lawn Tennis Club di hari Senin 29 Juni kemarin. Dalam pertandingan ini, Janice Chen mengalahkan petenis unggulan nomor 22 dunia Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Berikutnya dari NME.com, Supergirl disebut banyak media sebagai film DC Cinematic pertama yang gagal di tahun ini. Supergirl hanya mendapatkan 68 juta US dollar atau sekitar 1,217 triliun rupiah di minggu pertamanya tayang. Sedangkan ongkos produksinya sendiri mencapai lebih dari 170 juta US dollar atau sekitar 3,042 triliun rupiah di luar biaya marketingnya.
2: From the world stage straight to your rockin' life. Here is your World Cup update.
1: Berikutnya kabar dari World Cup. Dari CNN.com, tiga tim unggulan dunia Jepang, Jerman, dan Belanda gagal lolos ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan 32 besar hari ini. Jepang dikalahkan Brazil dengan skor 2-1, sedangkan Jerman kalah adu penalti melawan Paraguay setelah bermain 1 sama, dan Belanda pun dikalahkan Maroko dalam adu penalti setelah sebelumnya bermain penuh 1 sama dan melewati babak tambahan tanpa gol. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Dara Suwardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
2: Love 7.8 FM, the Rockin' Life Valley, where everyone can be a rock star.
3: Yes, rock star. Good morning.
2: Morning, morning. Yuk bangun yuk. Yang udah di jalan yuk sadar yuk. Cuacanya lagi dingin-dinginnya.
3: Yes, yes, yes.
2: Jadi buat tuh kayaknya mager banget buat ngapa-ngapain ya rockstar. Soalnya tadi yuk perjalanan dari Jimbaran ke Kute, hari ini tuh bener-bener dinginnya nyelekit. Ini
3: nyelekit,
2: aku tuh
3: ya?
2: Nyelekit. Aku tuh udah kayaknya double tiga ya, karena di dalamnya udah pakai tank top.
3: Terus?
2: Terus ada kemeja.
3: Terus?
2: Terus udah pakai sweater yang paling tebal nih. Masih aja tembus.
3: Apa tambah lagi? Capot aja jersey aja.
2: Takutnya lebih berat baju ya daripada kehidupan.
3: Begitu ya ternyata Rockstar. Dan sekarang kalau gue kebetulan kan tinggal di Kerobokan Rockstar ya, daerah Umalas. Kespil dong. Jadi apa namanya? Gue waktu baru tadi bangun kayak, sumpah dingin banget ya. Terus akhirnya tadi manis mana? Rencana awalnya pakai air hangat kan, cuma kayak, kayak lebih afdol pakai air dingin deh. Terus akhirnya gue mandi air dingin, enak langsung melek jadi
2: rasa. Sadar ya.
3: Cuman mungkin karena meleknya lebih awal seperti biasa, nanti menjelang siang pasti akan ngantuk rockstar.
2: Biasanya
3: jadi,
2: begitu ya.
3: Pasti nanti akan membeli amunisi itu.
2: Yes, dan pastinya buat kamu juga rockstar. Misalnya kalau hari ini kamu ngantuk, kamu juga mager, gak apa-apa. Kita akan booster kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi pastinya. Kita bakal muterin lagu-lagu favorit kamu.
3: Yes.
2: Ngajakin kamu ikutan topik. Dan pastinya kalau kamu mau cerita atau sharing-sharing apa sih yang lagi terjadi hari ini, boleh banget ya Rockstar.
3: Dan pastinya kamu sedang mendengarkan apa Rockstar? Yes, 8.8 FM, Rockin' Life Bali. Langsung aja kita buka. This is Gamer. Good morning, happy rock.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Banjir dan cuaca panas terjadi di wilayah Inggris hingga menyebabkan kerusakan properti dan gangguan fasilitas publik. Peristiwa terjadi di wilayah Bristol, bagian barat Inggris, termasuk kawasan Emerson's Green, seperti yang dilaporkan media BBC. Kondisi cuaca panas memicu terjadinya badai petir parah dengan catatan hingga 29.000 sambaran petir dalam satu hari, yang mengakibatkan kebakaran di salah satu rumah warga, kerusakan perangkat elektronik dan pemadaman jaringan internet juga listrik secara mendadak. Dampak dari cuaca panas dan badai petir juga membuat otoritas setempat menutup sementara operasional Bandara Bristol dan membuat beberapa sekolah mengumumkan penutupan sebagian aktivitas belajar mengajar demi keselamatan warga.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. 35 warga negara India didakwa atas kasus pengoperasian perusahaan judi online berskala internasional yang dikendalikan dari wilayah Bali. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar Senin 29 Juni 2026. Kasus ini terungkap setelah patroli cyber kepolisian daerah Bali menggeledah dua lokasi villa di Desa Tibu Beneng Badung dan Desa Cepaka Tabanan yang mendapatkan pengoperasian sedikitnya 7 situs perjudian dengan target pasar masyarakat umum dan menggunakan mata uang rupiah India. This is Siri Madeline.
1: This is Siri Weda.
2: For the Rocking of Bali
1: Newsroom.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Nah, Rockstar sanya untuk kita kasih kamu berita terbenarnya, yang kali ini datang dari Madonna.
2: Madonna, ternyata seorang Madonna ya, seorang diva juga bisa ngerasain yang namanya insecure, bisa merasakan yang namanya iri hati ya. Ternyata dia juga manusia.
1: Kita juga manusia. Bisa iri sama
2: Allah. Oh, bisa.
1: Jadi Rockstar dalam wawancara terbarunya Madonna, jadi Mak Madonna ini ngungkapin kalau rasa cemburu muncul setelah mantan suaminya Richie mengaku pernah naksir Kylie Minogue. Dan jadi satu-satunya bintang pop yang membuat Madonna merasa iri. Madonna iri, dua kata lucu hari ini.
2: Yes Rockstar, tapi sebenarnya Madonna juga mendegaskan kalau perasaannya sekarang udah berubah ya, jadi rasa respect. Itu tuh dulu waktu dia masih pacaran, masih menikah lah, masih dalam hubungan rumah tangga sama si Richie. Tapi sekarang udah berubah, udah gak iri lagi Kylie. Justru sekarang Madonna tuh memuji Kylie itu karena ngerasa kalau si Kylie ini selalu tampil ceria, percaya diri, dan mampu mempertahankan karirnya yang sukses bertahun-tahun.
1: Wow, keren ya. Catatan Rockstar, iri-irian boleh, yang penting apa-apa deh. Gak tau apa-apa.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: It's Juan Berarazam, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: That was Black Widow Rockstar, yang benar-benar akan meningkatkan semangat kamu di pagi hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Cocok juga untuk kamu yang hobi lari, rockstar, untuk mulai dengerin lagu-lagu yang upbeat.
1: Betul. Apalagi nih kalau misalnya ngomongin soal lari, itu kan termasuk olahraga ya, Wet ya.
0: Yes.
1: Dan sekarang aku seneng banget sama yang namanya olahraga. Mungkin karena aku juga lagi proses diet, membuat pola hidup yang lebih sehat. Jadi itu kalau salah satu hal yang wajib ketika olahraga.
0: Oh, ya. Over ya,
1: sekali
0: over
1: lagi,
0: ya.
1: Sekali lagi biar aku kirimin sepeda.
0: Yaudah sekali lagi biar dapat rumah. Kebanyakan
1: aku aja gak ada. Rumah Barbie mau gak?
0: Enggak, rumah marmut.
1: Nah jadi iya, balik lagi rockstar. Jadi kalau misalnya ngomongin soal olahraga, musik itu jadi salah satu hal wajib buat aku untuk apa ya, nambah semangat lah buat olahraga.
0: Yes.
1: Dan kalau ngomongin soal olahraga nih, aku juga suka banget olahraga di satu tempat yang memang kayak bisa ketemu banyak orang gitu loh, Wet, daripada olahraga sendiri.
0: Oke, jadi datang ke sebuah tempat yang bisa gather kita sama banyak orang baru.
1: Benar,
0: ya.
1: Apalagi kalau bisa jadinya build komunitas,
0: yes,
1: terus kenalan. Mana tahu ya dari situ bisa dapat relasi, ya kan?
0: Relasi dalam tanda kutip
1: partner hidup.
0: Partner
1: gitu.
0: Hidup juga bisa. Ya. Dan karena sebenarnya Rockstar ada studi juga yang bilang.
1: Yes.
0: Jodoh itu lebih sering ketemunya ketika kita berkeringat. Hal ini karena kita, apalagi olahraga ya,
1: yeah,
0: itu adalah kondisi teril kita.
1: Biasanya
0: kalau kita datang ke tempat yang lain, mungkin kita dinner ataupun yang lainnya, kita tuh akan jaga image.
1: Betul.
0: Nah, sedangkan kalau kita olahraga, kita tuh ngeliatin sisi capek kita, Rockstar.
1: Bener.
0: Cuma yang satu ini, Rockstar akan memberikan lo feels yang berbeda, experience yang berbeda, karena tentunya lo akan bisa menikmati banyak banget
1: panjang sebanyaknya
0: activity, sports experience di yang satu ini.
1: Yes. Di sport kompleks paling lengkap di Bali akhirnya hadir buat kamu nih, Rockstar. Pastinya di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu. Namanya itu RT Sports Complex. Jadi RT Sport Complex ini tuh perpaduan tepat yang bisa menggabungkan konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstar di Bali. Jadi memang spesial dirancang sebagai ekosistem lengkap, mulai dari lifestyle sampai networking.
0: Ada.
1: Tentunya nih ya, dengan banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya.
0: Namanya spill,
1: iya, namanya aja udah sport kompleks. Jadi memang udah tempatnya
0: menggeder ya.
1: Bener.
0: Bener-bener terkumpul di satu tempat, rockstar, menjadi sebuah kompleks sports untuk lo.
1: Betul banget. Jadi nanti mereka bakal grand opening ya, rockstar, di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan bakal banyak banget kegiatan seru yang bisa kamu ikuti, Rockstar. Mulai dari fun run, Hyrox Experience Class,
0: yes,
1: sampai paddle competition.
0: Tuh. Oh, banyak yang bisa
1: kita coba
0: ya.
1: Banyak banget. Dan pastinya juga bakal ada promo day pass special untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas RT Sport Complex. Jadi kamu bisa ngerasain tuh day pass-nya. Jadi full
0: satu hari ya, Rockstar. Dan kemarin kita juga sempat
1: ngobrol
0: sama Mr. Rio. Jadi kalau day pass itu, Rockstar, kalau semisal lo pakainya di pagi, kan area sini udah buka dari jam 6 pagi ya. Jadi semisal lo pakainya dari jam 6 sampai 10 pagi, terus break dulu mungkin ada kerjaan, akhirnya balik lagi di malamnya, itu masih bisa, Rockstar.
1: Bener banget.
0: Karena RT masih beroperasi jamnya sampai jam 10 malam.
1: Betul banget. Dan pastinya juga akan ada promo membership grand opening dengan banyak banget benefit buat kamu, Rockstar, yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang. Apalagi nih kemarin ya, Rockstar, nih tempatnya tuh sempat di-spill sama Mr. Rio ya. Itu tuh gede banget, Rockstar.
0: Berapa ya?
1: 2 hektar.
0: 2 hektar ya.
1: Sekarang tapi bakal diperbesar lagi.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Keren.
1: Dan pastinya nanti di grand opening kan udah di-spill tadi, ada fun run, terus ada Hyrox experience, terus
0: ada
1: juga
0: padel. Juga.
1: Dan kamu harus datang, Rockstar, karena kita berdua bakal hadir juga di sana. Karena Yuyu kebetulan ikut nyobain Hyrox.
0: Wow, yeah, keren banget, Rockstar. Jadi benar-benar komitmen Yuyu untuk bertransformasi, untuk merubah gaya hidup itu benar-benar terlihat di sini.
1: Yes.
0: Jadi dia semangat banget. Dan kebetulan juga gue ikutan fun run, Rockstar. Semoga kita nanti bisa ketemu di sana. Mari kita foto-foto sebanyak-banyaknya, Rockstar.
1: Kita catch up.
0: Kalau semisal dilihat dari Instagramnya, sebenarnya untuk kuotanya udah terpenuhi, Rockstar.
1: Yeah.
0: Udah full slot. Tapi coba aja didaftar untuk bisa ikutan di grand openingnya, buat kita bisa experience. Ataupun kalau semisal kamu belum bisa ikutan experience di grand openingnya, cobain aja day, one day pass-nya untuk experience semua facility yang ada di RIT Sports Complex.
1: Benar banget. Jadi kalau kamu penasaran, langsung aja cek info lengkapnya dan registrasi sekarang di sosial media @rtsport.bali, juga @palacefitground. Sekali lagi di @rtsports.bali, juga @palacefitground. RIT Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Soyjoy, Red Bull, Renaissance, Bali Uluwatu Resort and Spa, Ruderfish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Sweet Five Hotel, Pelari Hore, also The Rocking Life Bali as a media partner.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya kita akan bahas-bahas yang seru-seru lagi, Rockstar, untuk menemenin olahraga lo nanti ya ke RIT ya kita ya.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, ini saatnya kita untuk update-update playlist kamu lagi tentunya di Music Lab, Rockstar. Dan kali ini kita kedatangan siapa yang jauh-jauh, Yuyu?
1: Kita kedatangan Alesso featuring One Republic yang baru aja kolaborasi nih, Rockstar, di lagu terbaru mereka yang judulnya In Your Eyes.
0: Mata kau, gitu
1: mata
0: ya?
1: Mata kau, kalau di Medan tuh mata kau. Kalau di Jawa apa, Aca? Matamu. Sorry, ada kurangnya, harus ada U-nya dikit.
0: Gimana?
1: Matamu.
0: Gitu aja ya? Di Bali, penyingakan, Ika. Gak tahu ya, sorry ya. Jadi ini adalah lagu rilisan terbarunya di 5 Juni kemarin, Rockstar, dan menjadi comeback kolaborasi mereka setelah If I Lose Myself ini terakhir 2013. Rentangnya sekitar 13 tahunan ya, Rockstar.
1: Makanya ini tuh kayak jadi salah satu kolaborasi yang ditunggu-tunggu juga ya.
0: Pastinya.
1: Dan untuk genre mereka tuh ngebawa genre dance, elektronik atau EDM ya, Rockstar, dengan sentuhan pop khas One Republic. Kayaknya seru banget nih.
0: Jadi secara garis besar, Rockstar, Mata Kau ini, In Your Eyes ini adalah lagu yang emosional tapi punya energi yang uplifting. Jadi liriknya menceritakan tentang menemukan rasa percaya, kedamaian, dan tempat pulang pada diri seseorang setelah melewati berbagai pasang surut kehidupan. Pas banget ya ini untuk lo, Rockstar, yang saat ini akhirnya found your love. Pokoknya menemukan teman hidup lo yang benar-benar cocok dan menemani proses lo selama ini, Rockstar. Langsung aja ya, deh kita puterin ya. This is Alesso featuring One Republic,
1: In Your Eyes.